Sanzen itu jelas pasti negara tidak pernah disantuk lagi. Sinar apa yang kita ini? Mulai nama, anda nanti cakap saja. Kira saya sura. Oh, anda nanti bincang nanti. Kira saya bincang.